enkuruze ya magesi akatimba kedye misanyo akatimba kedye misanyo kanuke katimba kedye misanyo kusawino waluri wasubidwa kwetoro oluguna kuluna kidisa tubikutuseko akatimba kedye misanyo kakutusibwako kampuni ya betting ngansi eye 22 bet bubu sibaka sente sibaka katakuruma betting itakidisa babali wansi wa miaka 25.